0: te fatalo fatu pa yul tatu du o fitu am bom mai tatu fa sa long al tatu a proclama ni fa sa so kul tu neva o le tatu ya il tatu proclama a mata o le to fa li uliu yo le wa ina fisili o tu watu ai upu ya wa ngana tatu te fa so ai fa mam ta upu tatu to fa li uliu fatalo fatu chona ri yo malo fa pe fo i jaya jaya Roma foto mai no Facebook di ere li o upu ya nawa tuta tu programa ole sa sala au ole awol po ye fole lo ole fa il po su il tif ya bo pula ye ole tu fa fa inga pia ya ole mata nga sau mole au tali sau mata nga sau mole au tali sau ye mai tu fa inga pia ole fo i wai mole sidi mai le sunga ya chona ali yo malo ole mafu angal upu fatau va wa us tanga ta fatau va fa mul mole ole sidi po fer mafu anga ole upu fatau va e mana e fosi puna ta tu fa soa Ia, amalomi, sangone, ese fala no uta sanga e loafe patano fa jot fala auto fali uliu sa no mai
1: a veces vuelo sub
0: ya se vuelo uia le loa
1: ya coapo coa ma a a u pu
0: ma apekia se di
1: com mafa ode Si faman modea.
0: Tahu tak?
1: Siapa
0: yang upu? Siapa yang upu? Siapa yang upu yang ngambil? Ya, upu yang faham tahu tu yang nalar tu, sasalah au.
1: Sasalah au.
0: Oh, itu faham ngapi ya?
1: Ya.
0: Oleh mata ngasau, ia mulai au cari sau.
1: Oh, ya, oleh sasalah au lah. Hmm. Maka masih sasalah au. Tapi saya mengalami saya. Fala vela de zona le wa po valen fa fi le mua e sau se ko menga ka fa ku ku fa ka fa la ka vi an fa vela ya ya ko me la ma la ku la au nga wa
0: ore ore nga fa u fi le mua ya o mo va va o wa
1: o mo va va o mo wa da wa ke ke wa mu ma
0: mana ya tele la ro fa nga na mal fa nga na se ki pe ya na u mana ya fa se ta fa no pe pe ni si o fe to fa e se fo ila to fi nga lo e se si le fi ma fo anga men mo mai u e se
1: o wa ke pe o me o e fa ka bu na men mo me bu na fa pe o Si fave la ve kai pe o meio ni misan ki kere venga ko o mai la le ai ngau nga le o ko mai la le mu nga le ya ya la wa o ki ki wo de fale fo se au wo de fale ya
0: uso orsa sala aula kuso le ala le ngau inga kuso le
1: ya ngau le ngau me ala ima la ko amo ka se se solo me la uwa
0: iya tu sol fei tai la fei kai ya le wole isi me fai la ngalu a
1: wole isi me kom fai vuna le la uwa wole pale ya kusi au tam kapo la uwa pale sa o mu iya bate na
0: ma lo fa tai la va se ki ya lo eso sil fia ile le itu fai ngapia
1: ole
0: mume o itu fai ngapia
1: Ya, oleh mereka kau mahu kau. Makau saya ini mahu ngaleo. Saya makau mahu ngaleo, mahu fikir ngaleo. Aisyah ya le, fola pakai kau ngaleo fikir awak. Mereka kira mana? Ia fala walai ya kau ngaya dia fikir awak malah fikir awak. Aiyah ya kau ngaya Aisyah, iya le aku Aisyah.
0: Oh iya, iya fapi nak orang tua. Iya
1: fapi ngafir nak.
0: Iya, fetunulah fikir angade, cakap orang. Fetunulah fikir angade, ini. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: platforme.
1: So no mai tiro.
0: Ele no se mongole mele kulang le. Lalo lalo ngaka. Ile papa.
1: Lalo ngaka le papa. Lalo wa ile wasa.
0: Mal wa ile wasa. Nai kontam.
1: Male ala tamba il teini.
0: Male ala ka po ya.
2: Ye male ala bang pe.
3: La fortuna ya hoy.
0: Ya.
3: Ya.
0: Ay. Ah. Tua. Como me cua. Ah. Bueno, un poco.
2: Hoy. Wow, o mayor que con algo.
1: Le voy a la forma y Malay phone ya, ya le, faham beli lu ayat tua tu ya,
2: ya, aku kayu ya ni pun, aku
1: OPV lu apa?
2: OPV,
3: ya kapo ya aku.
1: Mau waktu restu ini restu beli, oh ipa
3: ya. Kapo ya, babu lu, bab bab aku ni siapa?
1: Kalau ikut awak malah kau, awak
2: malah kau, nanti saya malah bawa tomorrow pun. Ya, abdai.
3: Halo, ambulipo.
2: Pak kayalis, pak soa boya wal, pak pungalat tunu, ngalun, malang-langun ngalun ngasungan pak kenyang ya kaku. Pung malu mana kupu ya ya, lewo kaku masih yuyo kaku maftanga. Ya, ame kupu ya awalnya tua, mau kau sih kau fanga mali kupu. Aku faham lagi pol berkaya aku kau dia mila, lalu kemudian lihat tuh air di ulmar malam ya, aku malu, aku lupa. Aku saya malah kau sih, ya aku boleh, aku saya lagi suka faham ni, ya itu lah pola tuh mula, angaku ulmar tu. Ya, aku ya, pak malu aku tiap aku lihat kau kembali, pun saya aku faham kau. Sama aku pasu, masih aku pakai kalung lagi pun yang aku jual. Saya malam aku ngaku yang fakih mai jaya soal astovia. Dia boleh sah, maha iya moya kulo kusoi kulo muka. Ini pun saya uang gay, bayar soi. Ingat yang pay, mohon soi pula beliau kaku maafkan. Ya, ini pelan oleh aku ini. Uma, mengajar. Marung al pol, ya belai pol, ya kehulir luar, luar umur, ya sungai awi, ya kehulir ya sem, ya mas kau ini, kau lembu kali lah bersili ya, umar umar ini pol, sao, ya ya mau ya ini, kau lihat aku lah sungai pape ini,
1: faftai lah, apa nak foy, ya angal leh foy
3: ini.
1: Ia memaruh satu maftangan nita yau ia mau pelu tu malosi ia mau fuiru tu fa wali dengan ia ima inga malikarisia fautanga fu i wale la hunga o wala la hunga o pivi ya to fa yeso i fu na mu ye de va yeso
2: ya va ya ya ya o tu bu ya de bu
3: ya ya
1: ya fa ya fa ya fa mo
3: ya
1: fa mo wa tu ni sto ina e mori e ol nawa fa fumata to tru da to proclame nai nei taiau le uru minute uti aile to la lua das freile nes fulu uni lua felos leono fa taitele e ol mfaion mo mai ta to fa sar launga yo to mota malawa fa pe foi far fainga venga mta valu fo yai yang le ya tu le tua da to fo mafuta mai isi tru ol lo langi fa pe foi ta to tu pelo sa mo ya ang le ya tu e mo pero to baros ta to to e fero e foi ya tari tu la valu le fia fio le